ale absolut. Klevetiat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.